bagay apa ni tu pun mas mama, eh sakit lah. Demade, mereka boleh misil, bom atomik, terus lebih balik lagi.